0: Giving Ame Ebodalai Butuni Antao Kamaran Kamaran Kamba Kam Songren Songba Bunsining Hanya Buddhi Ibo Pori Antaroke Eribase
1: Ninkiaba Grokeang Ham Sinum Jadoha Nagabikram Tikabo Niniha Kasha Gadadon
0: Ani Swadiha Kadai Jalan Buba Ame
1: Nini Nuha Pori Antaroke Hatani Yamamu
0: Ambide Hatani Yang Ribuka
1: Nung Hatani Ria Tikabo Naga Hoja Dalai Prao Ode Pori Antaro Sainbo Horbo Kamran Kamledu Mahabutu Lamini Nuha Jiledu Ling Hamia Ling Ledu Malau Hamia Malau Ledu Video Labu Hi Sanjang Hordang Nai Ledu Tihi Ang Grauzo Mamadu Ide basia ning di rumah ya hi bunci ke kaca dozo ngamu di kerumah gue.
0: Ada di rumah deh riale. Aku siapa bo? Dozo iba siapa la? Malai ni besar ke bire dozo i punang. Puma deh. Kisah?
1: Bukan ning mini jaya go. Ning tiba mu negara korean cerau. Nisiga ang dapai deh tiak. Siapa bo? Hamma sungmani. Masih bubli dong. Ham sih deh pori ancerau. Nisi bau hinai. Porong saya milih deh nisi deh lah si pori ma. Saya inha pori kuat thang ma. Nisi nisi ni bok khusi ke dange hi. Ile jama tiga deh. Ani nuha pay bagaran deh ham jo ya. Oti ma mu.
0: Ani kerja jaga agbi. Ning duha. Tiba lah yang bawa mai ma mu. Ani bikas sopna sojol dipali ode raji hapai ni. Sausini puri, ansarau, bo, ini hanya belamha thang, thangnya kamu,
1: kerja ini di sini niya Bikram, kerja deh Raji, apa ini kerawau ni bodong, ibu apa ya nih ang sini ansarau ke doja hijaya, krim bo krim ansarau ke doja mana ngdu, Raji apa ya nusur hari noboro ham kasih, Raji apa ini jatai hungtai. Ode krim ancarau harus mai kasih. Nini ani krim ni bo. Hamma. Apa yang hamya? Bangdo kade. Sosik ni jang. Mesti bakal kuya. Nabi tidak kami.
0: Ode ni le agmi.
1: Nai. Agmi Bikram. Ibu apa ya? Di mana pori ancarau? Deku segang. Bislay. Hajar malin ni jaka. Dua lagi tiga de. Yahon dia robot. Tolong mesе.
0: Agmi. Jing dunia. Grip lama nangha.
1: Grip ya kade. Hadam gemater ma jaka. Bikram. Jing kerja apa ni? Besar besar gemater ka? Kerja gemater ka? Ebagai ni dang ringnya ni, hadam tiba saya.